Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah jazakumullahu wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui bersama bahwasanya tidak boleh darah seorang muslim ditumpahkan. Tidak boleh seorang membunuh saudaranya yang muslim. Seorang itu boleh ditumpahkan darahnya karena ada hak Islam padanya yang dibenarkan oleh syariat. Seperti seorang yang murtad dari agamanya setelah dia beriman, maka penguasa boleh membunuh orang tersebut karena murtad. Yang kedua, seorang yang membunuh saudaranya yang muslim, maka ahli warisnya melakukan qisas. Boleh

dibunuh. Demikian juga seorang yang melakukan zina dalam keadaan dia pernah menikah, maka orang tersebut ditumpahkan darahnya, dibunuh dengan cara dirajam. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam sebuah hadis. Yang hal ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimah wa ta'ala dalam pertemuan yang sudah kita pelajari kemarin. Adapun darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat.

ditumpahkan darahnya, dibunuh dengan cara dirajam. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam sebuah hadis. Yang hal ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimah wa ta'ala dalam pertemuan yang sudah kita pelajari kemarin. Adapun darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah kita ketahui bahwasanya tidak semua orang kafir dihalalkan darahnya. Tidak semua orang kafir boleh ditumpahkan darahnya. Seperti seorang kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim, dia menunaikan kewajiban-kewajibannya, membayar upeti. Ini kafir dhimmi, tidak boleh dibunuh. Demikian juga orang kafir yang dia dalam perjanjian dengan penguasa kaum muslimin, maka ini juga tidak boleh ditumpahkan darahnya. Demikian juga seorang kafir yang dia mendapat jaminan keamanannya, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kalau seandainya yang boleh ditumpahkan adalah orang kafir yang harbi, yang mereka memerangi Islam, memerangi kaum muslimin, maka ini halal, boleh ditumpahkan darahnya, tidak berdosa. Adapun kalau seandainya seorang mukmin membunuh orang kafir, maka tidak dilakukan qisas, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuqtal, ya. La yuqtal muslimun bi kafirin. Tidaklah dibunuh seorang muslim disebabkan dia membunuh seorang kafir. Dia berdosa, melakukan dosa, ya. Kalau orang kafirnya itu memang orang kafir yang memang tidak boleh dibunuh. Seperti kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man. Dilarang untuk dibunuh. Kalau ada seorang muslim membunuhnya, dia telah melakukan dosa. Dan dia diperintah untuk membayar diyah. Membayar diyah, tebusan. Baik, kita masuk pembahasan baru. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala wa kullu syai'in mimma aujaballahu alaihi al-fana'a yafna illa al-jannata wan nara wal arsha wal kursiya was-suwar was-sura wal qalama wal lauh laisa yafna syai'un min hadha abadan thumma yab'athullahu al-khalqa ala ma amatahum alaihi yawmal qiyamah wa yuhasibuhum bima syaa'a fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir wa yaqulu lisairil khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa kunu turaba. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, kullu syai', segala sesuatu, mimma aujaba Allahu alaihi al-fana, dari makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, artinya Allah menentukan, telah menetapkan padanya, pada makhluk tersebut.

Al-fana, kebinasaan. Yafna, pasti binasa. Pasti sirna. Segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu tersebut akan sirna, akan fana, akan lenyap, maka pasti akan sirna. Illa, kecuali al-jannata, kecuali jannah. Wan-naro, neraka. Wal arsya, arsy Allah. Wal kursi, dan kursi. Kursi tempat kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Wasur, trompet. Yang nanti akan membangkitkan seluruh manusia. Bangkit dari kuburnya. Trompet yang pertama ketika ditiupkan akan mati seluruh manusia, seluruh makhluknya. Ditiup trompet yang berikutnya, yang kedua, bangkit semua makhluknya. Wal qalam, demikian juga qalam, pena yang Allah pertama kali menciptakan adalah pena. Kemudian Allah perintahkan kepada pena tersebut, uktub, tulislah, mahuwa kainila yaumil qiyamah, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Walau, lauful mahfud, ini juga tidak sirna, tidak lenyap. Artinya jannah, wanar, ars, kursi, sur, kolam, lau, semuanya itu tidak sirna, semuanya kekal. Laisa yafna syai'un min hadza abadan. Tidak ada sesuatu pun dari yang disebutkan tadi, ya. Jannah, an-nar, ya, sampai al-lauh. Ya. Tidak ada yang sirna selama-lamanya. Tsumma yab'atsullahu al-khalqa ala ma amatahum 'alaihi yaumal qiyamah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan seluruh makhluknya. Alama amatahum alaihi yaumal qiyamah. Sesuai dengan kondisi matinya makhluk tersebut. Kondisi yang makhluk itu Allah matikan. Dalam kondisi apa dia? Kalau kondisinya kafir, ya kafir. Mukmin, mukmin. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka ini, para makhluknya, sesuai dengan kondisi ketika mereka itu dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan dibangkitkan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Si fulan mati, si fulan mati, si Alan mati, si A mati, si B mati, si C mati. Matinya si A beda dengan matinya si B. Si A matinya di atas sunnah, si B di atas bid'ah, ya? Si C di atas kekufuran. Allah bangkitkan nanti sesuai dengan kondisi ketika mereka mati, ya. Si A matinya naudzubillah muslim dia, tapi matinya mati dengan cara-cara orang kafir. Naudzubillah. Mantasababi qaumin fa minhum, ya. Senang bangga meniru-niru orang kafir, naudzubillah. Ya. Hati-hati ikhwan, ya. Allah akan bangkitkan seluruh makhluknya sesuai dengan kondisi ketika mereka dimatikan oleh Allah. Kapan dibangkitkan? Di hari kiamat. Wa yuhasibuhum bima syaa. Ya. Dan Allah menghisab mereka, ya, dengan apa yang Allah kehendaki. Fariqum fil jannah, ya. Sekelompok makhluknya ada yang ada di jannah, di dalam jannah. Wa fariqum fis sa'ir, dan
sekelompok dari makhluknya ya, tinggal di As-Sa'ir, neraka As-Sa'ir yang sangat panas. Kemudian setelah itu yaqulu wa yaqulu li sa'iril khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa kunu turaba ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh makhluknya dari makhluk-makhluk yang tidaklah diciptakan untuk kekal. Ya. Tidak diciptakan untuk kekal. Seperti kambing, binatang ya. Itu diciptakan tidak kekal. Maka Allah katakan kepada mereka, kunu turoba, jadilah kalian semuanya ya, sebagai tanah. Kayak binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah bukan untuk kekal, enggak. Adapun manusia, jin itu diciptakan oleh Allah memang kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan lagi, kemudian hidup setelah itu kekal dia. Yang masuk jannah ya, sebagai penghuni jannah, masya Allah, nikmat, penuh dengan kenikmatan selama-lamanya. Ya. Demikian sebaliknya, manusia ya, yang kafir, mati dalam keadaan kafir ya, masuk neraka, penghuni neraka, kekal di neraka selama-lamanya. Ini hati-hati ikhwannya. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah, itu na'udzubillah ya, kesengsaraan yang hakiki. Ingat, kita ini pasti mati. Kita pasti mati. Dan seluruh amalan kita pasti akan dibalas dengan sempurna. Dan nanti semua kita akan kembali ke akhirat. Di akhirat ada dua tempat kembali. Kembalinya seluruh makhluk ke dua tempat ini. Yang satu jannah, yang satu neraka. Maka beruntunglah orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Beruntung. Itulah keberuntungan yang hakiki. Ingat, setiap manusia ini akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Pasti, pasti. Siapapun dia, setakwa apapun imannya, ya, sehebat apapun amal solehnya, ya, pasti mati. Pasti mati. Sesehat bagaimanapun dia, pasti mati. Pasti. Ya. Hati-hati lah ya. Pasti mati. Ya. Kemudian kalau sudah mati bukan berarti selesai urusannya. Tidak. Sudah jadi tanah selesai, sudah tidak. Yang jadi tanah itu memang yang Allah ciptakan untuk tidak kekal. Tidak. Ya. Di sana kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah balasan amalan-amalan kalian itu akan disempurnakan di hari kiamat. Perhatikan di sini. Berarti amalan-amalan yang dilakukan oleh makhluk di dunia ini nanti akan dibalas di hari kiamat dengan balasan yang sempurna. Jika amalannya itu amalan yang baik, dibalas dengan kebaikan dan sempurna balasannya di akhirat nanti. Sempurna. Demikian juga, kalau seorang melakukan kejelekan, dibalas dengan sempurna kejelekan tersebut di akhirat nanti. Walaupun sebelumnya manusia sudah dibalas. Sebelum ke akhirat, di alam kubur
manusia sudah dibalas amalannya, tapi itu belum sempurna lah ya. Orang mukmin mati di alam barzah, dia mendapatkan kenikmatan, dibalas atas amalan-amalan dia yang soleh tersebut. Nikmat na'im al-qabr, kenikmatan kubur, luar biasa nikmatnya. Orang mukmin yang meninggal ya, masuk kubur, dia dilapangkan kuburannya ya. Dilapangkan sampai dia melihat jannah. Masya Allah. Di situ dia melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di jannah. Nikmat dia di dalam kubur, nikmat. Tapi di sana ada yang lebih nikmat. Sehingga orang mukmin yang ada di kubur, yang mendapatkan kenikmatan kubur, masya Allah nikmat. Dia sudah mendapatkan kenikmatan di kubur, nikmat sudah ya. Ketika melihat kenikmatan jannah, ya, maka dia doa pada Allah. Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat, cepatkanlah hari kiamat. Sudah enggak sabar dengan kenikmatan yang ada di jannah. Yang kenikmatannya mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatara ala qalbi basyar. Kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik, terhayalkan di dalam hati manusia. Ini dapat kenikmatan. Kita sudah belajar alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya. Telah melalaikan kalian dari dzikrullah, berbangga-bangga dengan dunia ya. Apakah harta, apakah jabatan, apakah anak ya. Sampai kalian ziarah ke kubur. Maksudnya ziarah ke kubur apa? Masuk mati sudah mati dan masuk ke dalam kubur, itu maksudnya. Tapi masuk mati dalam kubur itu dikatakan ziarah, berarti tidak selamanya di dalam kubur ya. Dia akan berpindah. Namanya ziarah enggak selamanya ya. Sebentar cuma mampir istilahnya. Yang kekal abadi di akhirat nanti. Imma di jannah atau imma di neraka. Ini kenikmatan di kubur dirasakan oleh orang mukmin. Nikmat, tapi belum sempurna kenikmatan tersebut. Bahkan seorang mukmin ya, yang beramal soleh, dia amalan solehnya itu terkadang dibalas di dunia, tapi balasan di dunia itu belum ada seberapanya ya. Kadang orang yang mukmin, masya Allah, bertakwa, dia ahli ibadah ya, akhlaknya baik ya, subhanallah ya, dimudahkan urusan dunia dia ya. Banyak orang perhatian, masya Allah ya, karena ketakwaan orang tersebut ya. Sakit, wah masya Allah ya, dimudahkan urusannya ya. Itu sebagai balasan ya, tapi balasan itu belum ada apa-apanya. Masih dapat pujian ya, karena dia beramal soleh, dapat pujian kadang ya, walaupun dia tidak mengharapkan pujian tuh. Ya itu sebagai balasan di dunia ya. Dipuji, disanjung-sanjung. Mungkin dikasih jabatan dia ya. Mungkin dilapangkan rezekinya sebagai balasan atas amalan soleh dia. Tapi ingat, balasan itu belum ada seberapanya dibandingkan di akhirat. Demikian juga amalan yang jelek di alam barzah, orang kafir atau orang mukmin yang bermaksiat ya, mendapatkan azab kubur. Dia disiksa ya. Tapi ingat, balasan di alam kubur itu tidak sempurna ya. Tidak sempurna ya. Belum ada apa-apanya masih dibandingkan dengan balasan di neraka. Oleh karena itu orang kafir yang dia na'udzubillah min dzalik ya, diadab di kubur sudah diadab, tersiksa dia ya. Ditampakkan neraka pagi sore, ketakutan dia ya. Ngeri.
Tapi ingat, di sana di akhirat ada neraka. Orang kafir yang meninggal itu ketika masuk kubur itu disempitkan kuburannya itu, ya. Disempitkan sampai tulang rusuknya itu begini, kata Rasulullah. Nah, yang tulang rusuk kan gini, ya kan? Itu sampai karena disempitkan sampai begini. Sempit. Terus dia diperlihatkan neraka. Ketakutan dia, ya. Dan dia ngeri, dia dirim dalam keadaan diadab, ya. Melihat neraka lebih ngeri lagi adabnya. Maka dia berdoa pada dia, ya Allah, tundalah hari kiamat, tundalah hari kiamat, tundalah hari kiamat. Disuruh tunda. Ngeri. Berarti dia dapat adab di alam kubur, tapi adab di kubur itu belum ada apa-apanya masih, ya. Belum sempurna, ya. Balasan kejahatannya itu, ya. Hati-hati ya kawan berbuat kedoliman, ya. Hati-hati. Jangan sampai kita berbuat dolim, na'udzubillah, ya. Neraka sebagai balasannya, na'udzubillah. Ini di alam barzakh. Terkadang di dunia orang melakukan dosa diadab oleh Allah. Diberi ujian, diberi musibah. Ya sebagai adab itu, ya. Sebagai balasan atas maksiat yang dia lakukan. Musibah-musibah, ujian-ujian yang dialami oleh manusia di dunia ini, ya, itu sebagai balasan atas dosa yang dia lakukan. Ingat, musibah-musibah, ya, ujian-ujian yang menimpa pada manusia itu, yang itu sebagai balasan atas perbuatan dosa dia, itu belum ada apa-apanya dibandingkan di akhirat nanti. Belum ada apa-apanya. Belum sempurna. Balasan yang sempurna nanti di yaumul kiamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal kiamah. Hanyalah balasan amalan kalian itu akan disempurnakan di hari kiamat. Nah, hati-hati. Ya, akan disempurnakan balasannya di hari kiamat. Ya, kadang manusia di dunia ini mendapatkan musibah-musibah. Sebagai apa? Balasan atas dosa yang dia lakukan. Bersyukur kita kalau seharusnya mendapat musibah. Ya, ya, itu sebagai peringatan. Supaya kita kembali kepada Allah. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak berbuat zalim. Supaya kita tidak melampaui batas. Yang itu semuanya penyakit. Masya Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, ya ikhwan, dalam kitab Zadul Ma'ad. Luar biasa. Terkait dengan musibah-musibah, ujian-ujian. Itu sebetulnya obat. Ujian-ujian, musibah itu, kalau penilaiannya Ibnul Qayyim, itu obat. Obat untuk apa? Obat penyakit kronis sombong. Kesombongan, penyakit kedzaliman, penyakit melampaui batas. Ini penyakit-penyakit berat lah, ya. Sombong, melampaui batas, zalim, penyakit berat ini yang harus diobati. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, falaula annallaha subhanahu wa ta'ala yudawi ibadahu. Bilmihan. Biatwiyati mihan. Biatwiyati almihan. Wal ibtila. Latagaw wabagaw waataw. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan obat yang berupa
cobaan-cobaan, ujian-ujian, maka hamba-hamba ini akan melampaui batas, akan berbuat zalim, akan bersikap sombong. Dan kenyataan memang demikian. Orang yang masya Allah diberi rezeki oleh Allah, dilapangkan hartanya, ya, kaya dia, ya, keumumannya orang kaya itu sombong. Keumuman orang kaya itu, afan saja keumumannya, keumuman orang kaya itu berbuat zalim. Keumuman orang kaya itu melampaui batas. Keumumannya, illa man rahim rabbuh. Jangan dikira ya orang kaya itu dapat kekayaannya itu dengan kedoliman, dengan penganiayaan, ya, dengan kesombongan. Keumumannya demikian, illa man rahim rabbuh. Illa man rahim rabbuh. Dan ketika dapat harta, tambah jadi sombongnya, tambah jadi zalimnya. Merasa terganggu, kasih fulus pada orang, sikat itu, zalim, bunuh itu saingan saya, zalim. Usahanya tersaingi, dia melampaui batas, berbuat zalim, dan banyak penyakit-penyakit pada orang tersebut. Demikian juga jabatan, ya. Orang yang diberi jabatan oleh Allah semakin sombong, merasa tidak dihargai, marah dia. Karena tidak dihormati, marah dia. Sini-sini, anak buahnya enggak mau hormat. Kamu kok sikapnya demikian? Marah dia. Enggak ada tawadu. Illa man rahim rabbuh. Melampaui batas. Kelihatannya sopan ini, punya jabatan dia. Ada orang yang dia enggak suka ini, kode sama anak buahnya, sikat. Dolim. Ya. Melampaui batas, sombong. Ini penyakit ini loh ya. Sombong, dolim. Melampaui batas, ini penyakit nih. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan obatnya ya. Dikasih musibah. Yang punya pangkat, yang punya ini, kaya, dikasih musibah, diberi penyakit, susah nafas dia. Bingung dia. Ya. Makanya jangan sombong kamu. Baru dikena penyakit kayak gini sudah bingung. Ya. Supaya dia kembali kepada Allah. Supaya tidak sombong. Itu tujuan Allah memberikan musibah-musibah. Supaya kembali kepada Allah. Supaya tawadu dia. Tidak berbuat zalim. Ini obat. Musibah-musibah itu sebenarnya obat. Ya. Obat dari penyakit sombong. Ya. Melampaui batas. Ya. Kezoliman. Ya. Ini Allah sengaja. Ya. Kalau tidak, Allah tidak memberikan musibah-musibah, ujian-ujian ini kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba itu akan sombong, akan melampaui batas, akan berbuat zalim. Bisa difahami ya, wah? Ihwati fillah azanillahu wa iyyakum ya. Kita kembali kepada ayat tadi ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanyalah amalan-amalan kalian itu akan dibalas dengan sempurna di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa udhilal jannah. Perhatikan setelah itu. Barang siapa yang dijauhkan dari an-nar dan dimasukkan dalam jannah, faqad faza. Sungguh dia telah beruntung. Itulah keberuntungan yang hakiki. Ketika seorang selamat dari adab an-nar. Ketika seorang dimasukkan dalam jannah. Itulah keberuntungan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki. Bukan keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan itu mendapatkan harta yang banyak. Tidak.
mendapatkan jabatan yang tinggi. Tidak. Keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan yang hakiki, yaitu ketika seorang selamat dari adab an-nar dan dimasukkan ke dalam jannah. Tolong perhatikan ini ya ikhwan. Inilah keberuntungan yang hakiki. Kemudian, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Perhatikan, Allah mengatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang hakiki. Kenikmatan yang ada di dunia, kenikmatan yang menipu, bukan kenikmatan yang hakiki. Antum makan yang makanan yang enak ya. Mungkin pertama kalinya enak, kedua kalinya sudah berkurang, ketiga kalinya tambah berkurang, keempat kalinya semakin berkurang, lima kalinya bosan mungkin sudah. Berarti menunjukkan kesenangannya menipu. Ya. Gak hakiki. Cuma nipu untuk nipu aja. Cuma, oh iya senang, enak. Pertama aja enak. Kedua, ketiga semakin berkurang sudah. Bahkan sekian kalinya sudah bosan sudah. Bahkan marah kalau dikasih. Nah, itulah kenikmatan yang ada di dunia. Gak ada yang kekal kenikmatan tersebut. Beda dengan kenikmatan yang ada di jannah. Ya. Gak pernah membosankan. Bahkan terus semakin nikmat. Bertambah nikmat. Bertambah nikmat. Inilah. Jangan ditukar kenikmatan sama nipu. Tapi ingat. Ternyata banyak manusia yang tertipu dengan kenikmatan dunia. Sehingga apa? Sehingga dijauhkan dari jannah masuk ke dalam an-nar. Ya. Ini hati-hati. Kita harus mengedepankan akhirat daripada dunia. Ya. Kedepankan akhirat daripada dunia. Taib. Kita kembali kepada ucapan Al-Imam Al-Barbari, ya. Kullu syai', yakni semua makhluknya itu, ya, yang termasuk makhluk yang Allah tetapkan dia tidak kekal, yakni sirna, maka dia pasti sirna, kecuali jannah, neraka, ars, kursi, sur, ya, trompet, ya, sangkakala, ya, kolam, walauh, ya. Maka sesuatu pun dari itu semuanya tidak ada yang sirna, artinya kekal selama-lamanya, ya. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan para makhluknya, ya, ya, dalam keadaan ketika mereka mati, ya. Itu dalam kondisi seperti apa? Ketika mereka mati, yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, ya. Allah bangkitkan di hari kiamat, kemudian Allah hisab mereka, ya. Dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian ada segolongan yang masuk jannah, segolongan masuk neraka, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh makhluknya yang diciptakan untuk tidak kekal, ya. Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian semuanya sebagai tanah, ya. Makanya orang-orang kafir itu nanti menyesal, ya. Di hari kiamat menyesal, ya. Akan diadakan, dilakukan kisos, ya. Akan terjadi kisos nanti. Kalau binatang-binatang, kambing, sapi, dan semuanya itu nanti dilakukan kisos, yang punya tanduk, dia berbuat zalim kepada yang tidak punya tanduk. Nanti dilakukan kisos, setelah dilakukan kisos, mereka jadi tanah. Orang kafir menyaksikan itu. Makanya orang kafir berangan-angan. Ya ilaitani kuntu turobah. Alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah. Artinya enak kalau aku jadi binatang. Gitu loh. Paham ya?
Paham? Jadi binatang lawan kisos mati sudah jadi.

tanah sudah selesai, sudah enggak diadab, sudah selesai. Jadi tanah sudah. Tapi orang kafir enggak bisa seperti binatang. Dia dimasukkan ke dalam neraka, dalam adab terus menerusnya. Semakin hari semakin dahsyat. Baik. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Rabi. Beliau mengatakan suila Syekh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala an hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sab'atun la tamutu wa la tafna wa la tadukul fana annaru wa suknanuha wa sukkanuha ya wal lauhu wal qalamu wal kursi wal arsu fahal hadal hadisu sahihun amla. Ditanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang hadis Anas bin Malik dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda ada 7 makhluk yang tidak akan mati dan tidak akan sirna dan tidak akan mengalami atau merasakan kesirnaannya. Ya ini artinya dia kekal. Apa itu? An-nar wasukkanuha, neraka dan penghuni-penghuninya. Walau Lauful Mahfud, ya. Catatan amalan. Wal kalam dan pena. Wal kursi, kursi tempat kaki Allah Subhanahu wa taala itu kursi. Wal ars, ars. Fahal hadal hadisu sahihun amla? Apakah hadis ini benar atau salah? Ini pertanyaan diajukan oleh seorang penanya kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dijawab oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi jawabannya panjang. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bidinillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini dulu, karena waktu Isya sudah tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lauful Mahfud. Ya. Catatan amalan. Wal kalam dan pena. Wal kursi, kursi tempat kaki Allah Subhanahu wa taala itu kursi. Wal ars. Ars. Fahal hadal hadis sahihun amla? Apakah hadis ini benar atau salah? Ini pertanyaan diajukan oleh seorang penanya kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dijawab oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi jawabannya panjang, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bidinillah taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu karena waktu Isya sudah tiba. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.